changa dunzega we anga duke mas kenga dunle inga duka masunge makacha inga duka mudike malakan joje maka dun dun inga kacha ne dun banka dun sega hukata ganga unke ba sagande unke ba sangola sunge malaka choke mai katanza ginge ingalatwa inga dujo unge dala kwa tanzo imaha dikaka inda